0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang. Baby

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Come on, come on, come on, Merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: Merdeka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema, Merdeka.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apa lapar?
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
6: Wah.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Om Swastiastu, Fansok Memerdeka, Punapi Gatra, Makin Kering Rahina, Waraspati, ngeh. 18 Juni, Duang Tali, Duang Dasa, Nenam, Sarat Titiang, Beligus Radit, Bagus Pejedar, Punapi Gatra, Fansok Memerdeka, Sana Sampun bangun dari tidur, Sana Sampun malas-malesan, Makin ke masih satu hari nih ke Rainanya, Ampunang malas-malesan, patutnya nyampat, Babatan Saiban, Babatan Cana, Napi Jepatut, ngeh. Yang program nih, VPD nih ke sarang titiang nyantas gelah salah setengah dan ada sekitarnya semang dapat ide dana yang via WhatsApp 081558977 utawi sana komen atau sekitar di Facebooknya di Gema Merdeka Ngatret Matur cek cema.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasihatnya harmoni gen Bli. Nasihatnya tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani, yang telah nih. Dijo beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka.

0: 97.7 FM ke Merdeka ngetren. Aingge fans sang Merdeka mangkene kareng rahayana Waraspati 18 Juni 2006 kesarangan titim Legus Radit bagus mecedar. Sana geduru katunang samang tabang idedane dada sumang katunang semun ni kering via WhatsApp 081558977 utawi sana Facebook ke di Gemah Merdeka ngetren lan juga Instagram nyana ni ke di Radio Gemah Merdeka ni kange. Aingge tiang bacakan umum teman-teman idedane sana sapa katunang si kering via WhatsApp dumuniki nge Om Swastiastu dumuniki saneka pertama tiang bacakan dumuniki wenten manis galungan bo bangun berarti jamoneo selet berarti sirap kemarin nge wenten sira niki wenten pareng suka jiwa megatra nik kering seputaran Bangli majang reng penyiar matur suksema muali VPD, nah berarti ini tidak dengerin radio, jadi tidak dibacakan sama Kak Radit ya. Ternyata menyebutkan nama penyiar yang salah begitu. VPD beli Gus Radit nang Angga saking seputaran Banjar Saren Desa Nongan nyarengin nih kengih. Lantang saja nih kengih sebenarnya sebutkan mantan di mana tinggalnya. Contohnya mungkin Intan Bangli gitu, entah kati dosen desa nih kati sebutin. Wentan mau Oen Lastri ini kering seputaran Tabanan. Niki kan biasanya mau Oen Lastri ini kan nulisnya Belayu Tabanan terlalu panjang, makanya yang singkat Tabanan mantan nge. Nona Sembang Nesira Niki Belian Peri salam Astung Kara matur suksema nge sampun disiapin nih ke sabar nih ke nge. Rajang Semang Beligus Radit Wentan Yansurin Panjer. Nah Niki baru becik nih nge. Siapa lagi Niki lagi dua. Sasesu Beligus Radit mecedar tiang Dewi saking gulingan menguin. Ini ben lantang ben misi Niki bemisi gulingan ben misi menguin. Singkat-singkat ke kangiangin. Nona Sembangne Budiar sesane bahagia majang Re Beligus Radit mecedar rahajang tugas ke mantan inge. Tiang harus baca dulu Niki nge WA nya biar gak terlalu panjang. Niki nyebutin nama tempat tinggalnya Niki wenten sira Niki VPD beli Gus Radit Dek John. Nah Niki terlalu panjang Bang Li inge. Mau minta tembang sira Niki Jek Lempung sane mejudul napi Niki Jek Lempung. Nah kalau gak ada judul gak diputarin Niki saram beli Gus Radit nge. Majang buat beli Gus Radit rajang omanes galungan nge. Seperti biasa formatnya nge sarang titiang sebutkan namanya di mana, tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu, salam-salam. Yang sing masuk forman sing keputar lagu nggih. Nggih nika manten, tiang putarkan mun teman-teman sane becik nika nggih. Sebelum nika tiang punya satu informasi sane becik nika datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Fans yang memperdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita, sangat baik digunakan menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah utawi berkemah nggih. Minyak gosok cap tunggal nika sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala, sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah nggih. Minyak gosok cap tunggal niki juga bagus sekali untuk kerokan, sakit encok, menghilangkan sakit boyok, rematik, pegelinu, atau pernah merasakan rasanya seperti ditusuk-tusuk nge. Jadi jangan ragu makin membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri, untuk keluarga juga ada rezeki nge. Dan tentunya untuk menumbasnya niki di beberapa cabang apoteku utawi toko-toko terdekat. Seneka pertama niki di Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Apotek obat Cipta Karya ya, atau toko Cipta Karya nih kan di Jalan Gajah Mada nomor 76. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Setelah Nike Wenten di mana Niki di Apotek Farma di Jalan Poyomoyo nomor 95 Denpasar, atau Apotek Farma Pancer di Jalan Tukat Parisan nomor 60B Denpasar, Apotek Farma Sandor di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan terakhir Apotek kita Sedekarnya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari ini ke jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal.
1: Wanginya luxurious banget. So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain mah, lo. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang Bli ini, lo. Batang nih, Bli, masih kewa, masari, lo. Apa deh, anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona saatnya harmoni, gen, Bli. Nah, saatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih, gen, sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah nih, dije beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Aing ge fans sama mereka tiap baca kadupun teman-teman Indonesia yang sabuk ternak sekarang via WhatsApp 081558977. Wantan dek jokan kenge hereng seputaran Bangli nyarangnya niki nonas tembang najak lapung majang legus rade terajak umanes galungan kemantan matersuk semua niki. Om swastiastu wantan beli sudi bagio ring seputaran si bangka jasa samun nyaringan suk semua. Bapak Made Hendra ring seputaran Tabanan niki nonas tembang nede Arye dalang pengadukan. Coba tiang cek ya, kalau wentan tembangnya nih malah coba tiang putarkan ya kang ya. Oh marajan cek sing ada nih ki Bapak Made Hendra dadas minta lagu yang lain kang ya. Wentan siran iki loh sekarang seputaran Payangan nih rajang manis galungan iki nona tembang nih widi-widiana sarang Made Uli. Sedemikian judul beli rezeki Adi niki tembangnya tanwenta nampure. Suksema buat beli Gus Radit mater suksema mewali. Rahajang sama beli Gus Radit ketut pondok ring seputaran Bangli nunas tembangnya menang bandeng. Nama penyanyi nika adalah Gus Wan gengi biar bisa lengkap niki ditulis. Nge, satu lagi niki wenten. Wenten apa wentenin? Wenten Indrawari yang seputaran manca warna sana sampai nyaringin matur suksema. Segitu aja dulu dibacain ya. Ini banyak sekali yang belum dibacain ini sama beli Gus Radit. Nanti kalau emang sudah ada nanti akan dibacakan lagi. Ini ke mantan tetap setia nih ke ring perekamnya VPD Varia Pulau Dewata. Saringin titi yang beli Gus Radit bagus mencedar nyata segala salah setengah ke mantan. Sana duduk ke tenang sedang mengembang ide dane. Dan harus komen nombor di Facebooknya nih di Gema Merdeka Ngetren. Streamingnya nih ke di radio.gemamedia.id/gema. Utawi nih ke ring via WhatsApp 081558977. Sana formatnya sana becik nih kengi. Sebutkan nama, tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu, salam-salam sing sesuai format sing bacang mungkin nih kengge. Angge, karena sudah mau jam 10 niki, kasih demen penyanyi istirahat demen nih karena ngajeng demen. Bangun tuh jangan sepanan jam tengah siyo tuh coba nem kerudukan biasa nak teruna kan kita ngajeng demen setelah nikah baru nikah istirahat muterin demen nih. Angge nikah mantan suksema.
1: Mikir apa sih Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi. Biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali atau bisa kontak juga ke 0800 1401 819 bebas pulsa lagi. Yuk follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Om Swastiastu. Pimpinan Kesarengin Staf lan Penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan Majeng Ring Fan Setia Gema Merdeka. Dumugi Ida Sayang Widiwase Stata Mepaice Kerahayuan lan Kerahajengan Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
2: ya minyak gosok.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren dengan angin dah dari Putri Bulan kenge. Angge fans Gema Merdeka, kita masih niki di programnya VPD Vare Pola Dewata, pendapi gatra fans Gema Merdeka. Sana sampun makin niki bebersih-bersih makin di rumah makin niki. Nah istilahnya apa juga ini di Jumat setidaknya gaya perangkat bimane kan sampun megai nge. Jumat megai, Sabtu Minggu bin libur toh liuman libur ya memang nyening man Sabtu libur tak ngetan nge yang tanggidang cuti jema yang bangun cuti ngambul yang bangun ngambul ya bin cuti tak nge. Angge fans yang memberikan tapi satu informasi sana becik niki datangnya niki dari Dewata.com niki nge informasi sana becik niki dari Dewata.com. Bagi sematan Dewata.com yang berada jauh dari toko kami atau bagi sematan yang malas keluar rumah nih kege karena panas utawi macet nih ke cuacanya nih ke kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli di rumah cukup dengan mencari marketplace favorit sematan seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop cukup ketik Dewata.com. Tersedia di kini promo-promo COD dan juga gratis ongkir produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Nggih, Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop dan juga aksesoris kini. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya niki seperti ini ke Samsung.

Nggih. Dengan nomor teleponnya ini ke di +62 812 3931 7686. Sekali lagi niki di +62 812 3931 7686. Nggih. Dados follow Instagramnya ini Dados Dumun, follow Dumun di @dewata.com/m utawi Facebooknya ini ke dewata.com. Nika nggih. Bagi fans Kom Merdeka niki Dados gunakan nika kode Dewa GM26. Tulisan besar atau tulisan kapital nggih. Dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Sana durung tahu niki nomor handphonenya nih dan juga laptopnya nih ke dewata.com saja niki nggih. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa harus carinya jauh-jauh?

0: Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Nah, itu

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih kepada teman-teman yang dengar sana sampai ke tenang sekarang via WhatsApp 081558977. Ada Sira Niki Bligos Radit Niki. Swastiastu beli Radit bagus ternari reng seputaran kesiman nyarengin inggih seksema. Wayan Sugiani reng seputaran Karangasem nyarengin iki seksema ibu nggih. Pentasir Niki Komang Ati Niki reng seputaran Patinami nyarengin salam buat Alit Okelan Oki seksema beli Gus Radit inggih. Kalau dipakai bahasa Indonesia Niki bangku ngamah gula berarti babinya makan gula gitu ya. Benar apa tiang Niki yang beli Niki kasih tahu nak ya tiang nanti kalau kasih tahu tak putar lagunya sekarang. Pagi beli Radit tiang Bu Jero Yani di seputaran Sanur Nunas tembangne YS Bali bule Jepang. Hadi sing bule Bali ya leh hadi cek ngale Jepang-Jepang kata emang cukup Jepang. Wayan Mudarte ring seputar Undisan Kelot nyarengin Gus Radit tembangne jegnya tembangne nyane tembangne jegek ngideh Tri Puspa. Oh baru niki nggih wae ya sabar ya nanti pasti diputerin sama beli Gus Radit ya. Tri Puspa Megending. Oh berarti Megending di Gema Merdeka niki me doang saja. Rajeng Niki beli Gus Radit yang Erin saking Batu Bulan Niki Nunas tembangnya Pangeran Hati sing ada lagunya Sumber Tiang Cek Tan Wentan playlist A, playlist B, playlist C sing masih ada lagunya Niki pun api Niki jangan salahin tiangnya, salahin komputernya di bisa sing ada lagunya. Beli Gus Radit seksema sampun kewecanan ingga seksema mewali Niki Wentan siapa juga Niki ada Ajik Tiang Putu Jungle saking nongan nyarengin nge nunas tembangnya arek kencana mecebur arek kencana mentan sudah disiapin nge nge nge fans kemerdeka tiang punya satu informasi yang menarik. Informasinya apa ini dia
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
0: Fans Gema Merdeka niki promo Galungan lan Kuningan niki nge bersama Wajah Motor saatnya rayakan hari raya dengan Wajah Motor terbaru segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, Yamaha NMAX dan juga Aerox siap kirim tanpa DP ringan. Dengan DP ringan Yamaha Vazio angsuran hanya Rp800.000 kemantan nge. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service dados numun nge. Emergency telepon numun, spare part lengkap asli Yamaha niki mekanik hand dan juga berpengalaman servis bergaransi 30 hari Anda bembar tentunya lebih bagus ya. Wajah Motor Nemarejan, Wajah Motor hashtag Nemarejan hashtag Yamaha Bali. Ane bingung-bingung ngeli motor langsung mantan ke Wajah Motor.
2: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Gimana kabarnya Tut?
5: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
4: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
5: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
4: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
5: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
4: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
5: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
4: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
5: Seken tuh beli?
4: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
5: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
4: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
6: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
7: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
8: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
9: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fansang mereka yang punya satu informasi terakhir sebelum tiang pamit domani genge. Kini Vitalik sudah hari kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah di support menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik Niki dan sedikit konsumsi seminggu cukup 2 kali Kemantan. Untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Bisa didapatkan langsung di apotek ataupun toko-toko obat terdekat. Suka semua pengembangan Niki, saya sampai nyaringin ring pukul 9 pagi sampai pukul 11 siang Niki. Yang nyatakan ada beberapa teman-teman ide dannya, saya duduk keputar, nona senang pura pengembangan karena keterbatasan waktu, saya 2 jam kemantan Niki nge, dari pukul 9 pagi sampai pukul 11 tengah Niki. Nona senang pura nyatakan ini teman-teman ide dannya, saya duduk kebaca, saya duduk keputar, saya nyatakan penyiar, saya demen macanda, ampunan masukkan ke hati, konya Niki, saya nak macanda-macanda mantan Niki nge. Ampura pengembangan Niki, yening beligus radit, bagus mencedar, wentan pelih. Nah, bangi didik tete HR, nen mantai HR Niki penyare. Nen nawang ada lebih maya bekas studio nge. Nge Niki mau antai terang pamit matur suksumang nge. Om, santi, santi, santi om. Sane tembang terakhir sebagai tembang penutup Niki, tembangi S Bali, sane berjudul Bule Jepang.

97.7 FM Gemah Merdeka ngetren sebagai lagu pembuka saya, lagu milik dari Nyoman Paul dengan Tunggu Apalagi, diambil dari label Universal Music Indonesia. Ternyata dia satu label sama Kesha Lovrenka.

0: Sama siapa lagi ya, Tiara Andini ya. Label yang keren ya, yang memang ditampaki oleh Nyoman Paul ini asal Bali, Singaraja. Mengikuti salah satu ajang pencarian bakat Indonesian Idol, membuat namanya pun melambung tinggi di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Tapi sekarang pun masih tetap eksis ya, Nyoman Paul ya. Kekasih dari Kesha Leveronka, bener gak sih?
1: Menghantui pikiranku terus menerus.
0: Dan seperti biasa juga untuk Anda fans Akun Merdeka yang pengen gabungan, silakan bisa kita tunggu atensi Anda, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 0977. Dan seperti biasa juga untuk Anda juga yang lagi disibukkan dengan pekerjaan Anda, tetap semangat juga, dan apapun kegiatan Anda untuk hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik dengan lagu-lagu pilihan dari Anda juga. Seperti biasa kita masih menunggu atensi Anda, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081 558 0977. Anda bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, dan kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Oke, untuk lagu berikutnya fans Gema Merdeka, saya akan hadirkan untuk Anda lagu yang sempat sukses, sempat juga masuk di chart lagu-lagu terbaik Indonesia. Lagu milik dari Malik and the Essentials dengan single berjudul Kita Bikin Romantis. Nggak usah rame-rame, kita berdua aja. Siapa tahu kalau emang kita cocok, kita bisa larinya ke pelaminan, ya nggak sih?

97.7 FM Gema Merdeka ngetren, baru saja kita nikmati lagu milik Tiri Mahen dengan Datang Untuk Pergi. Tapi kalau emang untuk datang terus meninggalkan begitu saja, lebih baik gak usah begitu ya. Karena kalau sudah datang tapi telah itu menyakiti, itu sangat menyakitkan untuk kita, bahkan orang yang kita sayangi. Wah, lagi curhat ya Dit ya. Untuk kalian yang lagi di perjalanan, fans yang merdeka, hati-hati di jalan dan apapun segala aktivitas Anda kerjaan untuk hari ini. Selamat hari raya manis Galugan. Mudah-mudahan adalah hari ini adalah hari berkesan yang pengen jalan-jalan. Biasa kalau manis jalanan identik dengan jalan-jalan, biasanya ke Bedugul ataupun beberapa tempat-tempat rekreasi yang tadinya sudah Anda siapkan, fans yang merdeka yang ingin jalan-jalan bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih. Oke, kita tinggalkan lagu dari Mahen dengan Datang Untuk Pergi. Kita masuk ke lagu terbaru dari Salma Salsabil dengan Hachu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fansnya kamu merdeka. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini bisa anda konsumsi seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah, silakan anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah anda.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngatain itu dia setelah gue milik Raisa dengan single berjudul Mantan Terindah. Selamat siang dulu buat Atar. Halo, selamat siang Atar. Lagi ngapain hari ini? Mudah-mudahan lagi menikmati makan siang bersama orang-orang terkasih ataupun mungkin bersama kerabatnya. Untuk anda fans Gema Merdeka yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi anda. Silakan bisa bergabung langsung di media sosial kami. Dan tentunya untuk anda, karena sudah jam 12 siang, silakan untuk bisa menuju tempat makan siang pilihan anda dengan lagu-lagu terbaik koleksi dari Gema Merdeka sampai di jam 10 malam nanti. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang menyayat hati, lagu balik dari Fabio Esser dengan single berjudul Bertahan Terluka. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngatrena.

Om Swastiastu. Pimpinan Kesarengin Staf lan Penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan Majeng Ring Fan Setia Gema Merdeka. Dumugi Ida Sayang Widiwase Stata Mepaice Kerahayuan lan Kerahajengan Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi Santi Santi Om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatan. Itu dia satu lagu baik dari Mahalini Raharja dengan Bawa Dia Kembali. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 17 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngatan. Baiklah fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Bali Stars Gianyar. Untuk Anda masyarakat kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Tamagiri Timur Gianyar, tepatnya di sebelah Alfamart Bypass Tamagiri, dengan nomor teleponnya 0361 4791 712, atau bisa di WhatsApp di 081 997 882 164. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup ketang mati Ares, Anda datang di Jamin Peres. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Betran Peto dengan single berjudul Bila Memang Kamu Spesial untuk Anda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Project Pop dengan Metal versus Dugem. Kalau udah Project Pop ngeluarin single itu pasti lagunya selalu unik-unik dan juga viral-viral fans yang mereka. Nah ini kita bahas apa sih Kak Radit? Hari ini kita membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu adalah apa sih manfaat makan telur rebus yang sayang untuk dilewatkan. Mungkin banyak sekali dari kita fans Komperdeka suka makan telur rebus, cuman tidak setiap hari. Ternyata manfaatnya kalau kita makan telur rebus setiap hari itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama itu adalah menambah massa otot. Telur rebus merupakan salah satu sumber protein, yakni nutrisi yang bisa dibentuk dan juga menjaga otot agar tetap kuat seiring bertambahnya usia. Dalam satu butir telur rebus, Anda tentunya bisa memperoleh 6 gram protein loh ya. Untuk kenaikan massa otot Anda dan lebih optimal lagi, imbangi juga dengan rutin berolahraga. Terutama olahraga yang fokus meningkatkan massa otot seperti latihan beban. Oh, pantas ya. Anak-anak gym nih suka banget nih makan yang namanya telur rebus. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Besok atau hari ini ya, saya cobanya. Coba.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Glenn Samuel dengan singlenya Terima Kasih. Masih di sini ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuka kita 39 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih di programnya Potret Lagu Indonesia Ngetop. Masih bersama saya Tekur Raditya sampai di jam 1 siang nanti. Fungsi Gema Merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, sakit gigi, pipi bengkak, menghilangkan sakit kepala, sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Tentunya minyak gosok cap tunggal ini juga bagus sekali untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, pegelinu seperti ditusuk-tusuk gitu ya. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal Fancy Kemerdeka untuk diri sendiri, keluarga dan juga orang-orang terdekat Anda. Terus belinya di mana sih Kak Radit? Belinya langsung aja ke toko-toko obat terdekat atau di seluruh cabang apotekku. Di antaranya mungkin ada bisa kunjungi di beberapa cabang apotekku yang dekat dengan rumah Anda. Salah satunya ada Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, Apotek Farma di Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B, ada juga Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan terakhir Apotek Kita Sedekah Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari itu jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal. Kita back to topic dulu yuk ya. Apa sih manfaat luar biasa ketika kita mengkonsumsi telur rebus? Yang pertama tadi sudah dibahas, yaitu menambah massa otot. Terus yang kedua yaitu mengontrol berat badan Anda. Manfaat makan telur rebus bisa membuat Anda menjadi cepat kenyang, karena meskipun rendah kalori, makanan yang satu ini pun kaya akan protein dan juga lemak loh ya. Dengan perut yang kenyang lebih lama, Anda pun bisa mengontrol nafsu dan juga porsi makan Anda lebih baik, Fancy Kamu Merdeka. Dengan begitu ya, berat badan Anda pun tentunya lebih terkontrol dan tidak cepat naik. Jangan lupa sediakan yang namanya telur rebus di rumah ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah Kak Radit, kira-kira kalau kita mengkonsumsi telur rebus itu apa sih manfaat luar biasa lainnya? Yaitu adalah yang belum Anda ketahui adalah selain mengoncor berat badan, ternyata juga menyehatkan otak ya. Salah satu senyawa yang banyak terdapat dalam telur yaitulah kolin, yakni vitamin yang penting dalam mempertahankan kesehatan dan juga fungsi otak Anda. Dengan mengkonsumsi kolin dan juga telur rebus begitu ya, artinya Anda turut menjaga kemampuan otak Anda dalam belajar dan juga meningkatkan komunitas kondisi tubuh Anda. Bahkan telur juga mengandung omega 3 yakni asam lemak yang baik untuk kesehatan dan juga fungsi otak Anda. Maka dari itu kalau emang udah ngerasa tidak seperti dulu lagi ya, namanya masa penyimpanan, berpikir ataupun mungkin masih ada beberapa kekurangan juga, tidak ada salahnya ketika Anda mengkonsumsi telur rebus. Selain itu menyehatkan otak Anda dan juga kondisi tubuh Anda.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba aja entiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan. Kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sebelum saya akhiri, fans yang merdeka, saya punya satu informasi terakhir untuk Anda. Informasi terkait tentang topik kita untuk hari ini, yaitu apa sih manfaat luar biasa ketika kita mengkonsumsi telur rebus. Yang itu adalah, yang terakhir adalah bagus untuk tumbuh kembang janin ya. Bagi ibu hamil ada manfaat makan telur rebus, juga jangan sampai terlewatkan ya. Karena mendukung perkembangan janin, telur rebus juga mengandung folat dan juga kolin yang diperlukan untuk membentuk otak dan juga saraf tulang belakang. Dengan terpenuhnya kebutuhan folat tersebut dan juga kolin, ibu hamil janin bisa terhindar dari cacat tabung saraf loh ya. Itu manfaat luar biasa yang langsung saya ambil dari www.alodokter.com. Karaditnya pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dalam kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat menikmati hari libur Anda dan selamat menikmati hari raya manis Kalongan.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren masih di lantai 2 kawasan Wares Purnaman 284 Denpasar Bali. Halo Gem, kembali hadir untuk edisi kali ini, edisi manis galungan ya, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Hari Kamis semua suka yang manis-manis seperti senyumnya si artis manis begitu ya. Ada saya Tekur Raditya Dasa sampai di jam 3 sore nanti. Seperti biasa untuk hari ini kita tidak ada playlist, jadi bebas mau request lagu lama, mau request lagu baru, boleh akan di play sama Kak Radit. Sepertinya sudah ada yang gabungan, kita akan sapa dulu yuk. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, wah suaranya bagus kayak Raisa, siapa ini?
1: Jangan terlalu memuji dong.
0: Memuji kan artinya beda. Siapa tahu dikasih THR.
1: Dia mau kade Ratna tadi.
0: Kade Ratna di mana masih?
1: Di Gatsu Timur dan Pasar Bali.
0: Oh, kemarin kemarin di Jembrana, sekarang udah pindah ke Gatsu berarti ya.
1: Kok di Jembrana?
0: Oh, kemarin pindah, sempat bilang suaminya di Jembrana. Ya sudah, mau dia mau minta lagunya siapa hari ini?
1: Lagunya yang susah-susah. Kasandra ya, cinta terbaik.
0: Boleh. Nah, yang gampang nih suka saya nih. Kasandra yang cinta terbaik. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Dugas Bawa, Duda Yuradmini sama Ibu Petuk Kebo Yuwo ya. Ya. Bu ini hasil luwes lagi satu. Siap. Sama Kak Radit lagi okay. Satu. Mat beraktivitas sampai tuntas. Siap. Makasih waktunya.

0: 97.7 JFM Gemah Merdeka ngetren dibuka oleh ada Ibu Kade yang ada di seputaran Gatsu ya. Seseru itu ternyata ya, dari Jemberana pindah ke Gatsu. Emang benar dan enggak apa-apa. Semua itu bisa diajak bercanda. Enggak usah serius-serius lah ya. Di sini kita seru-seruan aja. Oke, kita masuk ke penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081558977. Yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa request lagunya bebas, mau lagu lama, mau lagu baru, mau lagu paling baru, mau lagu yang lebih baru, boleh. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081558977. Enak hijau nih, ada sepi ya di Gumine. Kalau nggak mau nanti penyiarin lo yang muterin lagu-lagu bagusnya gimana ya kan? Ngasih dikasih waktu deh 1 menit lagi sama Kak Radit. Silakan bisa telepon langsung di 081558977. Oh, sudah ada yang gabungan nih. Wih, langsung dari warga Kediri. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, suaranya bagus kayak suaranya Maya Estianti suaranya ya.
1: Makasih Kak Radit, ujiannya.
0: Ujiannya ya, udah itu aja.
1: Ya.
0: Ya itu aja, mau request lagu.
1: Mau Wen Lastri. Selamat hari manis galung Kak Radit.
0: Terima kasih Mau Wen Lastri. Gimana kabarnya hari raya kemarin Mau Wayan?
1: Kabarnya baik.
0: Jam berapa kemarin bangun tidur?
1: Kemarin.
0: Iya, kemarin kan mau sembahyang. Jam berapa bangunnya sembahyangnya?
1: Jam 4 sudah persiapan.
0: Jam 4. Oh, jam 4 itu saya dalam mimpi jam segitu ya. Ya sudah. Saya kasih hadiah hadiah galungan buat Mau Wayan, meminta lagu siapa?
1: Batas Senja.
0: Batas Senja.
1: Kita usahakan lagi.
0: Wih, tahu sekali ada moda gaul satu ini. Lagunya dibikinkan buat siapa Mau Wayan?
1: Buat Kak Radit yang lagi tugas.
0: Itu aja.
1: Makasih waktunya Kak Radit.
0: Terima kasih kembali Mbak Wayan. Ditunggu lagunya. Selamat Hari Raya Manis Galungan Mbak Wayan buat keluarga tercinta. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Batas Senja.

0: 97.7 FM ke Memerdeka Ngetren, masih di lantai 2 kawasan Wares Purama 28 Padenpasar Bali. Sedang kita nikmati Fans yang Memerdeka, lagu milik dari Batas Senja. Kita usahakan lagi, lagu ini langsung saya bingkiskan buat Mak Wayan Lasri yang ada di seputaran Tabanan. Tetap semangat ya Mak Wayan ya. Kita masuk ke penelpon berikutnya, sudah ada yang telepon. Oke, kita akan sapa dulu, terima kasih operator saya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa ini?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira, gimana kabarnya hari ini Putu?
1: Baik, Kak Radit gimana?
0: Kabarnya luar biasa. Di Jimbaran gimana Putu hari ini? Panas?
1: Ya panas, tapi gimana ya, agak dingin gitu.
0: Mungkin di sebelahnya kipas kali.
1: Enggak, emang cuacanya agak dingin.
0: Oh gitu, om kalau di sini panas banget ya Putu ya. Oke Putu, ya. Untuk sebagai hadiah galungan saya kasih, mau minta lagunya siapa hari ini?
1: Lagunya Gigi aja.
0: Gigi yang mana?
1: Damai Bersamamu.
0: Suka banget sama lagu ini ya tuh ya.
1: Iya, biar adem.
0: Boleh lagunya dibikiskan buat siapa nih Putu?
1: Mau kirim salam ya buat Gus Bawe.
0: Ya.
1: Bukai Ratna, Minia Seta dan Luwes.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi? Bu Putu Kebayuwe.
0: Iya.
1: Dan semuanya ya. Buat Kak Radit selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Putu Wira yang ada di seputaran Jimbaran yang sudah bergabung ya. Baiklah fans yang mereka, sebelum kita putarkan satu lagu milik dari band Gigi dengan single yang berjudul Damai Bersamamu, tentunya ada informasi menarik datangnya dari kampus Elizabeth International.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran bunyi apa itu? Itu dia satu lagu milik dari Gigi dengan Damai Bersamamu. Lagu ini spesial saya hadirkan untuk Putri Wira yang ada di seputaran Jimbaran yang sudah meminta lagu ini. Sekarang sudah melangkah, ini nomor cantik ya, 22 lepas dari pukul 2 siang ya. Hari ini adalah hari Kamis, manis galungan. Pada apa sih, pada jalan-jalan nih ya. Saya yakinnya pada jalan-jalan, lagi sibuk buat konten, atau mungkin yang lagi sibuk untuk mempersiapkan besok, karena besok sudah mulai beraktivitas kembali di hari Jumat. Walaupun banyak yang mengatakan hari kejepit begitu ya, tidak ada istilah seperti itu. Kalau emang pada waktunya memang harus bekerja, bekerja begitu ya. Oke, kita masuk ke penelpon berikutnya. Silakan untuk Anda yang pengen telepon, yang pengen request lagu, lagu-lagu pilihan Anda, tergantung pilihan Anda. Mau lagu barat, mau lagu lama, mau lagu baru, boleh. Ataupun mau lagu-lagu kesukaan Anda, bebas, silakan ya. Yang jelas, jangan lupa lagu-lagu Indonesia. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan kita angkat. Ya, ya, penelponnya ini ya, angkat ya, ya, angkat, angkat dong. Halo GM.
1: Halo GM, siang Kak Radit.
0: Selamat siang. Siapa ini? Suaranya mirip banget sama adik Naya Raisa. Siapa ini?
1: Dengan bubut nata nusaki Kak Radit.
0: Oh, belum makan. Kejauhan lagi. Kejauhan mungkin ya. Gini, lagi baru nggak makan 3 hari. Mungkin boleh dikasih tahu siapa ini?
1: Ujinya ketinggian.
0: Ketinggian ya. Nanti kalau terlalu bawah nanti saya salah loh. Mau minta lagunya siapa hari ini?
1: Lagunya Judika Kak Radit.
0: Judika yang mana?
1: Putus atau terus?
0: Aku nggak mau minta terus.
1: Oke, putus.
0: Oh ya sudah, biasa putus ya.
1: Oke.
0: Lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Buat semua fans GM, Kak Radit, Rahajang Manis Gandungan,
0: iya.
1: Buat Kak Radit juga, makasih.
0: Baik, terima kasih, ditunggu lagunya ya. Baiklah fans Kemerdeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang sudah diminta sama siapa ini? Oh iya, ternyata namanya Puput Nata dari seputaran Besak ya. Lagu dari Judika dengan Putus atau Terus ya. Kalau disuruh memilih putus ya sudahlah, kita akhirnya saja. Daripada nanti kita berjalan tapi ternyata memaksakan hati, gak baik untuk kedepannya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ternyata dia satu lagu milik dari Judika dengan Putus Atau Terus ya. Dan kita masuk ke lagu berikutnya. Silakan untuk anda yang pengen telepon boleh langsung di WhatsApp kami di 081 558 9977. Tadi ada yang sempat DM saya, terlalu cepat kak nyebutin nomor teleponnya. Oke baik ya, mohon maaf. Bisa di save dulu nomor teleponnya kita, 081 558 9977. Tuh sudah dibuka sama Kak Radit ya. Silakan bisa telepon langsung ya sebelum saya memutarkan lagu pilihan saya nanti. Karena banyak sekali lagu-lagu playlistnya kita, mau lagu lama, mau lagu baru, paling baru, tetap baru, terdepan, terbaru, ada banyak sekali di sini sesuai dengan permintaan anda ya. Kita masih menunggu atensi anda. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu. Halo GM. Halo GM, dengan siapa ini?
1: Halo GM.
0: Iya, dengan siapa ini? Bisa dikecilin
1: dengan
0: sedikit?
1: Buketut,
0: bisa dikecilin dong volume radionya biar enggak feedback. Oke, Buketut di mana?
1: Di Andekase.
0: Oke, gimana cuaca di sana, Ibu?
1: Panas.
0: Panas. Mintanya dingin. Nanti kalau minta dingin nanti enggak bisa nyemuh pantingan lagi. Iya, sudah Bu, tuh tak kasih hadiah galungan deh, mau minta lagunya siapa hari ini?
1: Seventeen.
0: Yang mana yang, judulnya
1: jangan
0: Bu?
1: Jangan Paksa Rindu.
0: Tunggu sebentar tak cari. Jangan Paksa Rindu.
1: Iya.
0: Enggak ada lagunya Seventeen, jangan Paksa Rindu. Aku carinya enggak ada. Seventeen yang lain mau atau mau penyanyi yang lain?
1: Rosa ada.
0: Oh, Rosa boleh, lagunya yang mana?
1: Aku Bukan Milikmu.
0: Oke, okay, boleh. Lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Untuk Kak Radit aja, salam kenal ya.
0: Terima kasih Bu Ketut, salam sehat Ibu Ketut ya. Salam buat keluarganya. Terima kasih kembali buat Ibu Ketut ya, yang hari ini mau minta lagu milik diri Rosa. Oke, hari ini akan diputarkan sama Kak Radit. Tapi sebelum itu, saya punya satu informasi yang menarik untuk anda. Datangnya dari Wajah Motor. Untuk anda nih ada promo galungan dan kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor terbaru dari Yamaha ya. Segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan juga Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Vazio angsurannya hanya 800 ribu rupiah saja. Untuk KTP luar bisa nggak kredit? Bisa. Pendatang, rantauan, motokar tambah, semuanya bisa dibantu. Tentunya fasilitas servis Wajah Motor tentunya bisa dilakukan dengan booking service. Emergency bisa telepon langsung dengan spare part yang lengkap, asli dari Yamaha, mekanik handal, dan tentunya berpengalaman, servis bergaransi hingga 30 hari. Tentunya ada member juga. Wajah Motor, Nema Rejan. Wajah Motor, hashtag Nema Rejan, hashtag Yamaha Bali.

97.7 FM Gema Merdeka yang ternyata dia satu lagu dari Rosa dengan Aku Bukan Untukmu ya. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Ibu Ketut. Terima kasih Ibu Ketut yang sudah gabungan ya. Oke, kita masih ke penelpon berikutnya. Silakan untuk kalian yang pengen gabungan, silakan bisa telepon langsung di WhatsApp kami di 081558977. Melangkah 39 menit lepas dari pukul 2 siang, kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk menemani Anda di programnya Halo GM. Hari ini bertempatan di Hari Raya Manis Galungan nih gitu ya. Kira-kira untuk hari ini planningnya kemana sih jalan-jalannya? Tentunya untuk anda yang sudah planning buat jalan-jalan, mudah-mudahan hari ini bisa disibukkan dengan baik begitu ya. Kalau saya tuh paling takut ya, dalam artian paling sulit gitu ya. Kalau kita mau kemana-mana itu harus dalam keadaan macet gitu kan. Sebenarnya hari itu banyak sekali planning saya yang ada mengajak jalan-jalan, cuman saya memilihnya untuk bisa menghibur anda, menemani anda gitu kan, sambil sembari saya juga harus membuka laptop. Oke. Nggak ada ini. Ya udah, saya puterin dulu satu lagu pilihan saya ya. Lagu yang sampai sekarang pun masih bagus dari Salma Salasabila.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Baiklah fans yang mereka, sebelum saya mengangkat penelpon berikutnya, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari SMK Kesehatan Bali Dewata. Fans yang Merdeka, ada kabar gembira khususnya bagi orang tua yang masih bingung memilih tempat pendidikan putra dan juga putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Jangan bingung, nah ini saatnya ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program terbaiknya. Di antaranya kita punya program perhotelan, ada kuliner, ada di kafe, ada teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan gym atau PPLG, kecantikan, bisnis digital, kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa kegiatan unggulan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri yang ada di Bali. Sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan seperti layanan penunjang keperawatan dan juga caregiving, ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan juga komunitas, manajemen perkantoran rumah sakit, pembelajaran berbasis industri atau teknik factory ya. Dengan fasilitas gedung lantai 4, setiap kelasnya ada juga smart TV, parkir luas, semua lab standar industri, ada juga free wifi, ada juga asrama, dan juga pastinya bebas dari uang gedung. Wah asik nih ya. Program beasiswa sekolah dan juga beasiswa yatim ataupun yatim piatu, beasiswa ojek online juga ada, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar. SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata tentunya alamatnya dekat sekali dengan kita di daerah Kota Denpasar, yaitu di Jalan Ayani nomor 466 Peguyangan Denpasar. Sekali lagi, di alamatnya di Jalan Ayani nomor 466 Peguyangan Denpasar dengan nomor teleponnya 0813-3735-0080. Sekali lagi 0813-3735-0080. Tentunya pendaftaran sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore ya. Untuk pendaftarannya pun juga bisa Anda langsung kunjungi ya, pendaftaran online-nya di www.smkbalidewata.sch.id atau di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Yang masih bingung sampai saat ini kira-kira sekolahnya di mana, saya sarankan untuk Anda langsung bisa sekolah saja di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata sekarang juga.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Silahkan untuk kalian yang pengen gabungan, kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi, mungkin 2 penelpon atau 1 penelpon lagi. Silahkan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081558977. Sekali lagi ya, di 081558977. Sembari saya masih menunggu penelpon Fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Dewa Telkom. Kira-kira informasinya seperti apa? Nah, ternyata Dewa Telkom ini tentunya sekarang itu sudah bisa online ya. Nah, bagi semeton Dewa Telkom yang berada jauh dari toko kami, atau bagi semeton yang malas keluar rumah karena panas ataupun macet ya, jadi produk yang dijual di Dewa Telkom bisa dibeli di rumah cukup dari marketplace favorit Anda. Tentunya bisa melalui Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop, cukup ketik Dewa Telkom. Tentunya tersedia promo COD dan juga gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah, minimal 2 jam sudah sampai ya. Dewa Telkom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone Anda juga, bahkan laptop dan juga aksesoris. Pilihan merek-merek terkenal seperti ada HP Android yang sudah terkenal, yang tentunya akan kualitasnya. Layanan mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewa Telkom pun juga sudah lengkap ya, dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Tentunya merek laptop juga lengkap di Dewa Telkom seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Axio dengan harga terjangkau yang tentunya minimal harga 3 juta rupiah saja. Atau kalian yang pengen kredit Fans Gema Merdeka, itu sangatlah mudah, Anda bisa menunjukkan KTP Anda. Tentunya kami juga bisa bekerja sama Bajak Finance yang tentunya menjadi langganan kami, untuk prosesnya pun sangatlah cepat ya. Mau tanya informasi lebih lanjut, boleh ditelepon dulu untuk informasi lebih lanjutnya di Dewa Telkom di +62 812 3931 7686. Once again ya, di WhatsApp-nya di +62 812 3931 7686, atau follow Instagram di @dewatakom atau Facebook-nya Dewa Telkom. Bagi Fans Gema Merdeka yang pengen tahu juga untuk mendapatkan diskon, Anda bisa menggunakan kode DEWAGM26, itu dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Sekali lagi, DEWAGM26, untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Tuh benar kan? Mau beli handphone ataupun laptop, yuk ke Dewa Telkom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa sih carinya mesinnya harus jauh-jauh?
1: Gema, Gema, Gema Merdeka.

Baiklah fans Kamu Merdeka, satu penelpon terakhir deh ya. Ternyata sekarang sudah 57 menit ya. Untuk Sherly ini gak jadi nelpon, Sherly. Ibunya lagi kerja ya, kasih ibunya fokus kerja ya, Ibu Santi ya, Santi Herlita. Silakan ya untuk Sherly yang pengen telepon boleh, silakan, masih satu penelpon terakhir soalnya. Kalau enggak nanti mau diputarin aja lagunya Om. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081558977. Kita masih buka atensi Anda ya. Dan tentunya kalau emang tidak ada, saya tutup aja fans yang mereka programnya Halo GM untuk hari kali ini. Adalah hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Karena adanya pamit, kita ketemu lagi di programnya Dangdut ya. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat Hari Raya Manis Kalongan.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sebagai lagu pembuka saya, lagu milik dari Another Boy Gang ya, dan juga Fauzi Heidi dengan single berjudul Tak Kincani ya. Ini saya masih belajar ya, muterin lagu-lagu dangdut ya. Jadi jangan sampai minta lagu dangdut yang aneh-aneh gitu ya. Oke, baiklah fans mereka, kita masih di programnya Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Untuk nanti lagu Bali ada penyiarnya ya, penyiar pengganti saya begitu ya. Nanti ada siapa, makanya nantikan 2 jam ini untuk lagu-lagu dangdut bakal ditemenin sama Kak Radit ya, selama 2 jam ke depan sampai di jam 5 sore nanti. Untuk lagu berikutnya, seperti biasa saya akan memutarkan lagu milik dari Lina Gboy, Jarang Pulang. Silakan bisa WhatsApp langsung 081558977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend. Seperti apa lagunya? Ini dia.

0: sabar ya, sabar ya. Terus
1: tak tompo lah sesok golek ijol.
0: Iya.
1: Sing anyar.
0: Bareng kan golek ijol. Sudah gede.
2: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
3: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend tadi satu lagu milik dari Reviana Alvira dengan lagu yang berjudul Gara-gara Sebotol ya. Kita masih di programnya Formula Dangdut, masih bersama saya Teku Radit Adiansyah. Dan tadinya lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 23 menit lepas dari pukul 3 sore ya. Oke, fans yang merdeka, saya punya satu informasi terkait tentang soal sampah ya. Masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebayaan alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman dalam kemasan plastik ya. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Kita harus bisa belajar mencintai alam, karena itu sama halnya menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Sadewok dengan lagunya berjudul Sabar.

0: Fun Setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: 97.7 FM Gemung Merdeka Ngetren. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di program Formula Dangdut. Terima kasih dulu untuk kalian yang sudah berkomentar di WhatsApp di 081558977. Ada Bapak Madehendra dari seputaran Tabanan, disusul sama Kakek Gemoy yang dari seputaran Tabanan juga. Ada Wayan Handayani dan terakhir ada Moen Lastri dari seputaran Tabanan ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Guyon Waton dengan Cidera Serius.
1: Hai fans setia, joget bareng yuk di Formula dan

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Joget bareng Gema Merdeka di

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans yang Merdeka. Saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Minyak gosok cap tunggal tentunya diproduksi oleh PT Segar Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan, menghilangkan radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, lidah kuning, leher bengkak, patuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga malam, pilek menahun juga ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga baik sekali untuk buah hati Anda, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang-kejang, apalagi kaget-kagetan, menghilangkan sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Maka dari itu luar biasa dari penggunaan dari minyak gosok cap tunggal ini. Anda bisa langsung beli saja di beberapa toko-toko obat ataupun di seluruh cabang apotekku. Di antaranya Anda bisa kunjungi Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, ada Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sasetan 457 Denpasar. Ada juga Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Pancar di Jalan Tukat Parisan nomor 60B Denpasar, Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan terakhir Apotek Kita Sidik Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Baiklah fans kompetitif, kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Lesti dengan Dilema.

0: bisa-bisanya kowe ngapusi aku ning mrimu. Aku lo berjuang.
1: Aku wis ora sayang karo awakmu, Mas.

107.7 FM Gema Merdeka ngetren After Shine dengan single ataupun lagu yang berjudul Piye Kabarmu Iki Rek ya. Sekarang sudah membuat kita 5 menit lepas dari pukul 4 sore. Satu jam lagi saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut ya, yang suka ngedangdut ria sore hari ini ya. Kita masuk ke lagu berikutnya. Untuk ada yang lagi jalan-jalan, yang lagi ke Bedugul, saya lihat statusnya ada yang jalan-jalan ke mall, ada yang ke pantai hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa menyenangkan. Jangan lupa besok kembali lagi beraktivitas ya, dengan segudang pekerjaan yang lagi menunggu Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Jirayut.

0: jahat lo.
1: Om Swastiastu Pak Tu, aduh beciksan bengong cara togok niki.
2: Om Swastiastu Bu Man, dibi panake putu nelpon.
1: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
2: Becik-becik, niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
1: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
2: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
1: Nggih Pak Tu.
3: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans yang Merdeka. Saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Bali Stars Banjar. Untuk Anda masyarakat Banjar sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan, sablon baju, satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Banjar. Alamatnya di Jalan Dekat Batanghari nomor 42 dan Pasar Selatan. Dengan teleponnya 0877-6215-4163. Sekali lagi 0877-6215-4163 ya. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jika ke tempat Tipal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Cap Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia satu lagu milik dari siapa Kak Radit? Lagu milik dari Lek Dahlan ya, bersama Bella Bonita dengan lagu yang berjudul Pacar Opo Jaran iki ya. Oke, sebelum satu informasi yang saya bacakan untuk Anda, selamat sore dulu untuk Anda yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Cukus Permana dari seputaran Sukawati. Terima kasih juga buat Pak Todila yang sudah bergabung pada sore hari ini. Disusul juga buat Puput Nata yang ada di seputaran Besakih. Mudah-mudahan lagu yang sudah saya hadirkan ini bisa menjadi inspirasi Anda ketika lagi menikmati sore-sore begini. Nggak boleh galau ya. Kalau sore-sore galau yang ada ngantuk nanti ya. Oke, baiklah, fans yang mereka sepunya satu informasi datangnya dari Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan dari Bank BPD Bali di media sosial ya. Bank BPD Bali tidak pernah meminta ataupun data pribadi Anda yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, subtekan, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun saran lainnya. Anda bisa save atau simpan ya, share informasi penting ini dengan hashtag Bank BPD Bali, hashtag waspada kejahatan di media sosial. Kita masuk ke lagu berikutnya, fans yang kamu perdekah, lagu milik dari Ayu Ting Ting. Jangan ya, Dek ya. Cudek.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

107 juga Mata JFM Gemah Merdeka Ngetren Fans Gemah Merdeka. Kita Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah Anda konsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Nah itu dia tadi sudah kita nikmati setelah lagu Black Devira Cantika dan juga Nabila dengan singlenya berjudul Kawin Kontrak ya. Emang ada yang mau kawin kontrak Fans Gemah Merdeka? Saya harapkan untuk ada yang ingin kawin kontrak, boleh-boleh saja. Tapi kalau dari saya itu hanyalah sebuah dongeng ataupun sebuah lagu saja. Tapi jangan pernah sampai itu terwujud kepada Anda begitu ya. Kita masuk ke lagu berikutnya Fans Gemah Merdeka, lagu milik dari Guyon Waton dengan lagu berjudul Gagal, spesial untuk Anda.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore eternianya. Itu artinya saya Teku Radita Dasya harus mengakhiri programnya Formula Dangdut untuk edisi kali ini, edisi Rabu edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026. Ini kayaknya gara-gara apa ya, gara-gara sang penyiar dari pagi mungkin ya, butuh istirahat lah ya. Tapi pengen dong ya untuk diputarkan lagu-lagu pop Bali, lagu-lagu yang bagus. Nanti ada rekan saya bakal menemani Anda selama 2 jam ke depan dengan memutarkan lagu-lagu baru, bisa tergantung sama pilihan Anda juga ya, yang suka sama lagu-lagu Bali dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam bersama penyiar idola Anda. Karena dia izin pamit dulu ya, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang, selamat menikmati hari Anda, selamat menikmati liburan Anda juga. Selamat Hari Raya Galungan juga. Karena dia pamit, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Terima kasih.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeteren Rajang Sore Fun Stego Merdeka Penapi Gatre Ring Sore Nimangkin Dimogi Selata Kenalan Rahayu Nge Kecunda Ring Gelaran Temu Sawitre Kesarangin Petro Pradipta Ngantos Galah Pitu Wengi Mali Jebos Sedunia Tita Yang Terang Acara Puniki Lograyan Tita Yang Terang Pengastung Karepina Kepemungka Acara Om Swastiastu.

Om Swastiastu. Pimpinan Kesarengin Staff lan Penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan Majeng Ring Fan Setia Gema Merdeka. Dumugi Ida Sanya Widiwase Stata Mepaice Kerahayuan lan Kerahajengan Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi Santi.

Selamat 7,7 FM Gama Merdeka ngetren guys. Wan menang badeng niki fans Tego Merdeka. Tan kenapi ning badeng. Yang penting manis kenten fans Tego Merdeka. Nggih. Sok semua niki ring sore ini mangkin sampun nyaringin fans Tego Merdeka. Sani kanten ring margi santukan saking kampung kenten nggih husan melaksana yang Rahina Suci Galungan, kenten fans Tego Merdeka, tetap alon-alon niki ring margi, santukan arah menuju Denpasar niki mulai padat, kenten fans Tego Merdeka, nge. Sani kanton Mekari tetap semangat ya diastun Rainan, tetap pokoknya mekuli, kenten nge, tetap semangat kemanten. Ring sore ini mangkin sani mulai nyaringin, durusang fans Tego ngantos segala pituwengi, wenten Petra Pradipta pacang nyaringin. Ring WhatsApp kemanten, ring 081558977, ring Facebook Gema Merdeka ngetren. Ini main Instagram, sampunang lali di follow Dumun, at Radio Gema Merdeka, TikTok Radio Gema at Gema Merdeka Bali, YouTube Gema Merdeka Bali, niki nge fans Tego Merdeka. Suk sema sani sampo nyarengin malu jebo sit yang sapa niki, sabar-sabar kemanten. Ketik aran spasi alamat kenten nge fans tia mangde gampang niki menyapa ide dani sani nyarengin ring sore ini mangkin. Sedurung lantaran fans tia sik informasi Dumun, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset hanya Rp56.000 niki nge, yang sudah support untuk menjadi Laki Full Power serta kemasan ekstra Full Power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir. Duh, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gemah, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Gening saking pompi gelutan sidur niki fans Gema Merdeka. Dumogi ring raine ni mangke nenten wenten sekadi gending puniki nggih galau pisan niki fans Gema Merdeka. Dumogi makasami niki tetep semangat, tetep happy kenten nggih ya diastun agak pegel-pegel. Santukan sampun gede-gedebog genten nge rainan soal niki fans Tegu Merdeka. Suksema niki sampun nyarengin wenten saking periring suka jiwa meter bangli suksema niki nge. Nang kaplur suksema punapi gatre belingura endu sampun nyarengin buen lastri. Ring belayu tabanan suksema wenten niki mok dewi saking gulingan. Suksema rudiawan iwaw sampun nike nge sani. Bungan hati gabungan dumun niki suksema wenten budi masir ing banyar kacagan suksema rajang raine galungan kenten nge rajang mewali niki budi masir ing banyar kacagan duma punapi gatre dumogi kena wenten pari dinamika ring topati kelungkung suksema rajang sore punapi gatre niki sire nyarengin niki nge ring buleleng macet niki beli malon-alon niki beli sire niki dados niki arannya nge disertakan mang de gampang niki menyapa wenten Pak Wayan Suwade ring kembangan tulikop niki penapi gatre rajang raine manis galungan beli engge rajang mewali niki kije niki jalan-jalan niki Pak Wayan Suwade niki sana

saudara ke pantai, ke gunung enten. Pokoknya menaik gunung tuh ke pantai pokoknya ngeten ngin angga sukseme ring banjar saren di Sunongan sampo nyarengin niki beli putu wire sukseme ring Jimbaran sukseme sampo nyarengin nge gending nike coba titiang cari dumun niki nge ya nih wenten pasti titiang otoran niki sedurang lantaran fans Lego Merdeka wenten informasi penting dumun untuk mendapatkan informasi sani valid mengenai Bank BPD Bali pastikan fans Lego mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka ngantarin Ray Penny kesarangan Eli Kirana tiang rindu Niki fans Gema Merdeka sane sedek rindu ring sore ni mangkin rindu seseorang santukan sampun suwe nenten ketemu kenten nggih oleh penampan galungan sampun ten ketemu. Santukan sibuk ring kampung masing-masing enten fans tiangge. Rajang sore niki payan enak suksema sampe nyarengin ring seputaran Banjar Belang Singapadu. Wenten Pak Komang Chandra Sedata ring kubu Karangasem sampe nyarengin rajang sore. Wenten Moloh Sekar saking Satung Payangan niki suksema gening niketan. Wenten ring playlist nge dados nas gending sanilianan. Wenten Beli Gustu ring Abing Bonapi Gatre. Oh Gustu Abing ring Pejeng genten nge suksema niki sampun nyarengin. Wenten Pak Wayanaya ring Pedungan sampun nyarengin Bungan Hati wawu sampun nge demogi sampun mirengin lan merasa terhibur ring sore ini mangkin. Fans Tegu Merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset hanya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen

0: Berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sob Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren IS Bali. Sayang sama di tengah tren Niki fans ya. Ring gelaran temu sawitre palatan kaping kalih Niki nggih kanten kesaringin Petra Pradipta ngantos segala pitu wengi male jebos. Suksema Niki wenten sampenyarengin sirah Niki nggih. 67 pokoknya Niki suksema rajang sore kemanten. Pamaden Rasa Putra ring desa tua marga Tabanan suksema. Mo Kade Ratna suksema ring Gatsu sampunya ringin. Pak Yan Sena suksema ring Banjar Mas Bedulu penapi getre. Pak Ketut Dilaat Maja ring Perumahan Puri Kampial Nusa Dua Niki sampunya ringin. Ring sore ini mangkin rajang sore kemantan. Sedulur lanturang fans Tegu Merdeka majeng ide Dani sani sibuk Niki mengurus nyamuk. Santukan digigit tiap hari kanton fans dia. Maka Niki harus menggunakan minyak gosok cap tunggal karena dapat menjaga dari gigitan nyamuk. Sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal bagus untuk kerokan, baik untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Minyak gosok cap tunggal bagus untuk kerokan fans Tega Merdeka untuk segala jenis penyakit nih kengis pusing kenten tidak bisa tidur atau gelisah fans Tia. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal sudah dapat dibeli di toko-toko obat terdekat dan seluruh cabang apotekku. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C, Apotekku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute nomor 46, Apotekku Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50, Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi nomor 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani nomor 428, Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,1 JFM Gema Merdeka Ngetren. Dewi Bali kesarengin di Berlin Bintang. Sambut yang atur ring sore ini mangkin fans Gema Merdeka. Rajang sore.

Semacu niki suk semua sambo nyarengin nge. Sedurung lantarang fans ya, niki wenten promo sani menarik pisan saking Wajah Motor. Niki nge promo galungan lan kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Vazio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member juga Van Stiego Merdeka. Wajah Motor, Ne Marija.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336.

47. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Om Swastiastu. Pimpinan Kesarengin Staf lan Penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan Majeng Ring Fans Tia Gema Merdeka. Dumugi Ida Sayang Widiwase Stata Mapaice Kerahayuan lan Kerahajengan Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi Santi Santi Om.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren Kiss Band kesareng ini ya si Diana main api Niki Fans Tego Merdeka nge Rajang sore Pak Wayan si Haji ring masubur sampe nyarengin saking bongan kau tabanan Wentan Awisari Niki Suksema sampe nyarengin ring sore ni mangkin saking mengui Wentan Pak Wayan Sutama Yantini ring seladude Rajang sore beli dede pongki ring pak sebalik lungkung sampe nyarengin Wentan sire Niki Wentan butut Nari ring noje kesiman seni siaran Petra Pradipta niki nggih suksema wenten sira niki rajang sore sampun nyarengin nggih wenten Pak Wayan Sugite sampun nyarengin ring kute rajang sore Dewa Aji Bukian suksema Nang Oman suksema sampun nyarengin Ayu Bintang suksema ring Batu Bulan nggih sampun nyarengin ring sore ni mangkin

97,7 FM Gema Merdeka ngetren di Satya Dedalu ngaligalang niki fans tega merdeka. Nenten kerasa sampe nampakin galah pitawangi fans tia suksema niki majengi di Danis dan sampe nyarengin gelaran temu sawitre ring raine ni mangkin ring umanis galungan fans tega merdeka nge Petra Pradipta pamit. Acara ni mangkin bubut titi yang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

97,7 FM, selamat malam fans setia Gema Merdeka. Kita suka kembali, selamat hari Umanis Galungan. Tentunya dengan Sabina Christina yang akan menemani Anda selama 2 kali 60 menit ke depan. Jadi untuk Anda yang mau ikutan, silakan saja di sosial media Facebook, Instagram, atau juga WhatsApp.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 97,7 FM.

97,7 FM, itulah dia sebuah lagu miliknya dari Sheila on Seven ya, dengan judul Sederhana. Oke, fans Siaga Merdeka. Informasi berikutnya kembali dari Vitalik. Fans Tia, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans Tia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Tuang Merdeka, Celengan Rindu dari Fiersa Besari sudah kita nikmati bersama-sama untuk malam hari ini. Dan sekarang saya akan temui saja Anda yang sudah berbagi salam lewat WhatsApp. Selamat malam Mbak Wina, saya Wayan Naya dari Pedungan Hadir ya. Mau request lagu Melukis Senja Budi Doremi. Salam buat semua fans Radio Gema Merdeka Ngetren. Semoga sehat selalu, semangat tugas sampai tuntas Mbak Wina, matur suksema. Inggih, suksema mewali. Anjang sana udara dari Wayan Lastri di Belayu Tabanan, Mbak Wina cantik. Terima kasih sudah ikutan ya. Kemudian kita sambung lagi. Datangnya dari request lagu Republik nih ya, Sandiwara Cinta. Salam kenal aku Gede Mana dari Buleleng Pedawe. Oke, terima kasih.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah fans setia Gawang Merdeka, setelah berlalu satu lagu yang berjudul Sesi Potret ya. Madi Hendra, selamat malam yang ada di Desa Tuomarga Tabanan yang sudah hadir dengan lagu dari Kotak Hater. Salam buat aku yang lagi santai, Mbak Wina, makasih. Setelah itu ada juga siapa lagi ini ya? Tuh Eka 21. Selengku tak bisa. Oke, sabaran dulu.

0: Dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Baiklah Panstia Gema Merdeka, saya akan temui sekarang di Facebook ya. Selamat malam Adi Martini, selamat malam Gianyar Bitre hadir. Miniasih juga selamat malam Mbak Wina, saya di Tabanan Luz ya. Kemudian ada De Apong tepatnya di Klungkung Tegak. Putu Wira Mahasandi yang ada di Bukit Jimbaran. Lagunya Gigi Membaca Pikiranmu.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Om Swastiastu, pimpinan kesarengin staff lan penyiar Radio Gema Merdeka, ngaturang, rahajeng rahina galungan lan kuningan, majeng ring fans setia Gema Merdeka. Dumugi, ide sayang widiwase, stata mepaice, kerahayuan lan kerahajengan, majeng ring irage sareng sami. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Baiklah Panstia, Gema Merdeka, setelah kita bikin romantis, sekarang ada satu lagu pelan tapi pulih. Cogus Permana di Sukawati, terima kasih sudah berpartisipasi. Ketut Kalpa, kemudian ada Oke Mulyarti di Padang Sambian. Dedi Mahes juga yang ada di Angantake.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: 97,7 FM.

Baiklah, 97,7 FM Fansiago Merdeka. Kita akhiri dulu anjang sana udara kita sampai di sini, dan kita bakal lanjut satu jam berikutnya, tentunya di Himbauan Malam. So stay tune terus.

Baiklah, 97,7 FM Pansiago Merdeka. Kita akhiri jumpa kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya, Van Setia. Esok lagi lain waktu kesempatan, bila Tuhan masih berkehendak, kita akan sua di waktu dan frekuensi yang sama. Oke, tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu bersama Tiara untuk edisi hari ini di program Musik di Keheningan Malam sampai tuntas nanti di jam 12 malam ya.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat lukisan kamasan di langit-langit bangunan, yuk meluncur ke Museum Kertegase. Lokasinya ada di Jalan Anggrek nomor 20, Semarapura Klot, Klungkung. Nah, jika Anda gemar melihat lukisan kamasan Klungkung, lihat saja ke area langit-langit bangunan yang ada di Museum Kertegase. Lukisannya itu punya ceritanya tersendiri loh. Pada langit-langit bangunan Taman Gili itu mengkisahkan cerita Sutasoma. Kemudian, pada langit-langit bangunan Balai Kertegase itu mengisahkan cerita tentang Nidia Tantri, cerita tentang Bima Suara, tentang Adi Parwa, dan cerita Palelindon.

0: Info Gema Merdeka.
1: Afgansyah Reza merupakan salah satu penyanyi pop ternama Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut dan juga emosional. Namanya mulai dikenal luas lewat lagu Terima Kasih Cinta dan terus melahirkan berbagai hits romantis seperti Sadis hingga Bukan Cinta Biasa. Dengan kualitas vokal yang konsisten dan karya yang terus berkembang, Afgan berhasil membangun karir yang kuat, tidak hanya dalam negeri tetapi juga merambah pasar internasional.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Dia Gema Merdeka. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune malam hari ini. Semoga suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang akan meluncur sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka. Hanako-san adalah legenda urban Jepang yang mengisahkan tentang hantu gadis kecil yang menghuni toilet sekolah, biasanya di bilik ketiga, lantai tiga. Ia digambarkan berambut pendek dan mengenakan pakaian atau rok berwarna merah. Kisah ini sangat populer di sekolah-sekolah Jepang sejak pertengahan abad ke-20. Banyak versi yang menceritakan tentang penyebab kematiannya, mulai dari korban pengeboman Perang Dunia Kedua, kecelakaan, hingga korban perundungan di sekolah. Menurut cerita rakyat, untuk memanggilnya, seseorang harus mengetuk pintu bilik toilet sebanyak 3 kali dan bertanya, "Hanako-san, apakah kamu ada di dalam?" Ia sering digambarkan sebagai entitas yang menampakkan diri lalu menghilang, atau bahkan menarik korban ke dalam bilik toilet.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Bilang 7,7 FM, Gema Merdeka, Angkat Radio Fansnya Gema Merdeka. Waktunya Tiara pamit undur diri nih. Gak kerasa ya, sudah 2 jam, sekarang sudah hampir jam 12 malam. Selamat beristirahat untuk semuanya. Untuk yang masih pengen request lagu, bisa gabungan lagi besok ya. Terima kasih banyak, selamat malam.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini di Kopi Dangdut. Waktunya Gus Aldi mengajak Anda jobar lagi ya sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari Vivi Nava. Mau lagi, Gus Aldi juga mau lagi dong ya menyapa fans setia Gama Merdeka yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Rajinnya ya, yang paling rajin di sini hadir ada Nini Gusta. Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih sudah bergabung ya Nini Gusta. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Bu Wayan Lastri. Ada di seputaran Belayu Tabanan ya. Terima kasih sudah bergabung juga Bu Wayan Lastri ya. Oke, selain itu yang sudah bergabung juga ada Gongka Ngurah bersama Ibu Oka juga ya, yang ada di Jalan Setiabudi dan Pasar. Lagunya Titi Sandora kayaknya nggak ada ini ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya buat Gongka Ngurah sama Ibu Oka yang ada di Jalan Setiabudi ya. Silakan mau diganti boleh ya. Titi Sandoranya ternyata nggak ada setelah Gus Aldi cek ya. Oke, kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih ya Bu Nyoman Rasmianti sudah selalu setia bergabung juga. Ada juga Warung Rini Rani yang rajin hadir juga pastinya bersama Pak Jumbo ya, bersama Bu Gita juga. Terima kasih banyak ya, lagunya Vivi Wijaya yang judulnya Tiap Malam Tiap Jam. Oke, lagunya sudah siap. Ditunggu sebentar ya. Ada juga Ibu Grace. Ibu Grace yang ada di Monang Maning mau request lagunya Saskia Gotik yang judulnya Bang Jono. Oke, lagunya sudah Gus Aldi siapin versi remixnya ya. Ditunggu aja. Sudah siap menggetarkan. Kemudian selain Ibu Grace yang sudah bergabung, ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih ya, sudah selalu setia bergabung juga. Kemudian kita sekarang ke Jalan Sekar Tunjung. Jalan Sekar Tunjung ada Bu Ketut Rida dari Jalan Sekar Tunjung ke Siman Kertalangu, tetangga sebelah kita ya. Terima kasih juga sudah selalu setia bergabung. Buat fans setia gue yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu kak ya sampai jam 7 pagi. Mau disemangatin pakai lagu dangdut remix boleh, mau dangdut atau mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo juga boleh ya. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeterian, satu lagu dari Zaskia Gotik, Bang Jono. Baik Bang Jono ataupun abang-abang yang lainnya, dan buat mbak-mbak yang lainnya juga ya, jangan lupa untuk follow ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Karena di sini ada banyak ya keseruan dan event-event seru juga ya dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka, yang pastinya selalu kita update di sini ya di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kebang,
7: kebang, kebang, merdeka.
8: Can I have your attention, please?

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung, karena sudah ramenya yang sudah bergabung ya pagi hari ini. Walaupun masih gelap ya di luar ya, tapi yang sudah bergabung jam segini sungguh luar biasa ya. Ada siapa saja? Kita sekarang menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung di Facebook ya. Yang sudah bergabung di Facebook ada sebentar, yang sudah bergabung ada Cok Gus Permana. Cok Gus Permana yang ada di Sukawati ya, terima kasih sudah bergabung Cok Gus Permana. Kemudian ada juga Pak Murke, Pak Murke yang ada di Pasar Ketapian, dagang makanan ayam ini ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Murke, semoga lancar selalu ya jualannya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya di masih di Facebook ya, ada Pak Wayanaya yang ada di Pedungan. Ada juga yang sudah bergabung Komang Nuning, Komang Nuning yang ada di Karangasem Sibetan, mau request lagunya Eri Susan yang judulnya Jangan Buang Waktuku. Oke, Komang Nuning, salamnya buat Lia katanya, buat Lia yang suka ngepoin FB aku katanya. Waduh. Parah ini Lia ya. Mungkin karena Komang Nuning sering dilihat jago ngedance ini ya, jadinya Lia semakin kepo ini. Aduh. Oke, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Selanjutnya ada Pak Yan Seno, Pak Yan Seno yang ada di seputaran Bedulu Gianyar, mau request lagu Goyang Dua Jari. Goyang Dua Jari dari Sandrina ya. Sandrina, sebentar kita cek dulu. Sandrina Goyang Dua Jari, ya lagunya. Kalau gitu langsung saja buat Pak Ian Seno ya. Buat fans Tia Goreka yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi juga masih menunggu sampai jam 7 pagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagi-lagi terjadi aksi dugaan pencurian. Aksi dugaan pencurian jam tangan terjadi di salah satu mall di Denpasar. Sebuah jam tangan senilai 5,8 juta rupiah dilaporkan hilang dari sebuah mall dan diduga dibawa kabur oleh sekelompok warga negara asing. Berdasarkan keterangan pihak toko, terhadap 4 warga negara asing yang datang secara bersamaan, terdiri dari 3 pria dan 1 wanita, mereka diduga menjalankan aksi dengan berbagai peran untuk mengalihkan perhatian pegawai toko. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independent.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetran. Satu lagu dari Syaiba Slaufa featuring James Epi, Rindu Aku Rindu Kamu. Lagu yang dulu pernah dipopulerkan oleh Dul Sumbang ya, featuring Nini Karlina. Ya, sesuai dengan judul lagunya, Rindu Aku Rindu Kamu. Gus Aldi juga rindu ya, pengen menyapa fans setia Gema Merdeka kembali yang sudah bergabung ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa. Sekarang dah ya, waktunya kita menyapa kembali. Sudah semakin banyak aja yang bergabung ya. Terima kasih fans setia Gema Merdeka semuanya ya, yang sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut. Ada Bu Made Rasmin yang sudah bergabung di Facebook ya, Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem. Lagunya Rindu Aku Rindu Kamu, asik, sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Sutar Putu gitu ya, Sutar Putu. Nggak kebalik nih namanya, Putu Sutar gitu ya, tapi kalau di Facebook namanya kebalik ini ya, Sutar Putu, yang ada di Penebel gitu ya, Penebel, lagunya Indah Pada Waktunya, dari Dewi Persik ya kalau nggak salah ya. Ya, tadi yang ketemu dari Dewi Persik ya, lagunya sudah langsung mengudara. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat pagi juga buat Pak Wayanaya yang ada di Pedungan, lagunya Gelombang Asmara. Ini yang nyanyi siapa ini? Apakah dari Karina Ranau mungkin ya, featuring Nurbayan? Apakah benar yang itu? Kalau yang itu ada kok ya lagunya. Ya udah, gak usah disiapin yang itu aja ya. Terima kasih buat Pak Wayanaya. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Pak Egar. Pak Egar yang ada di Pasar Jambe. Ikutan bergoyang. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Pak Egar ya. Pak Egar gak mau request lagu nih. Kalau mau request lagu boleh ya, lewat Facebook boleh. Mumpung lagi bergabung lewat Facebook, requestannya bisa langsung di sana ya, di Facebook ya. Oke, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Sekarang kita pindah ke WhatsApp ya. Di WhatsApp yang sudah bergabung ada siapa ini? Ada Bu Puput Nata. Bu Puput Nata yang ada di seputaran Karangasem Besakih ya. Request lagu. Siapakah ini nama penyanyinya? Nanti coba Gus Aldi cek dulu lagunya ya. Oke, kita sekarang ke Banjar Tembau Kelot di Jalan Sulatri. Ada Gro, selamat pagi Gro yang ada di Banjar Tembau Kelot ya. Ada juga yang sudah bergabung, Komang Sri Mudiasih dari Karangasem. Lagunya, oke, terima kasih Komang Sri Mudiasih ya. Selanjutnya kita sekarang ke daerah Bangli. Ada Bapak Gede Sedit. Bapak Gede Sedit di Sale Abuan Susut Bangli. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini lagi di mana ini? Lagi ngirim video babi guling ini ya. Jam segini udah guling babi ya. Wow, rajinnya. Di mana ini videonya? Mungkin lagi di Banjar mungkin ya, ada kegiatan ya. Terima kasih ya buat Pak Gede Sedit yang ada di Sale Abuan di Susut Bangli ya, sudah bergabung sambil guling babi, sambil monitor juga di 97,7 FM pastinya ya. Ya, buat fans setia mereka yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi juga masih menunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend satu lagu dari Trisna Levia, pria idaman, pria idaman atau lelaki idaman gitu ya, pasti yang sehat, kuat dan lelaki full power pastinya ya. Ini nih yang menjadi idaman para wanita pastinya fans dia. Gimana ya caranya biar bisa menjadi lelaki full power ketika rasa lelah sudah mulai mengganggu gitu ya? Jangan dibiarkan terus nih fans Tiago Odeka ya. Jadilah lelaki yang kuat, jadilah lelaki yang full power. Caranya dengan minum Vitalik nih fans Tiago Odeka. Nah, Vitalik pastinya sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang ya. Biar jadi lebih semangat lagi, biar menjadi lelaki full power ya dengan minum Vitalik. Vitalik juga kini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: Merdeka.

Bang, tapi kalau membangun masa depan yang lebih baik, sebenarnya sih nggak susah ya. Kita mulai dari masa muda dulu nih, Van Setiagawardhaeka. Yang penting kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif ya. Jangan sampai nanti dirusak oleh narkoba, terus rokok dan juga minuman-minuman beralkohol. Ini nih yang harus kita jauhi nih, Van Setiagawardhaeka ya. Oke, karena masa muda kita memang sebagai penentu masa depan kita juga nih, Van Setiagawardhaeka ya. Selain itu juga informasi yang satu ini jangan sampai dilupakan nih Van Setia ya. Karena informasi yang satu ini juga tidak kalah pentingnya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia ya. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Indria Susi, Curhat. Yang curhat karena masalah tenaga, sering merasa mudah lelah gitu ya. Sering merasa mudah lelah, terus pengen deh ya menjadi lelaki yang kuat, lelaki full power. Caranya gimana nih? Yang curhat, ya udah Gus Aldi kasih tahu solusinya nih, fans Tiago Deka ya. Begitu rasa lelah mulai mengganggu aktivitas Anda, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Vitalik ini sudah hadir kembali juga ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Nisa Fauzia Salfok, seperti penyiar berikutnya ini ya yang bikin Gus Aldi Salfok. Ada siapa ini yang sudah siap hadir sebentar lagi di program Tirama ya? Ada Tiara. Selamat pagi Tiara. Ya, selamat menggantikan posisinya Gus Aldi ya sebentar lagi ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Fans setia mereka bakal disemangatkan juga ya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Terima kasih buat fans setia mereka semuanya yang sudah bergabung di Kopi Dangdut ya, yang sudah ikut meramaikan di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Selamat beraktivitas kembali dan sambil stay tune juga di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Utama 3 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 19 Juni tahun 2026. Selamat pagi semuanya, selamat pagi fans dia. Semangat beraktivitas ya. Tentu Tiara bakal temenin sama 2 jam, dari jam 7 sampai nanti di jam 9, dengan lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas ya. Untuk fans gue mereka yang pengen gabungan, langsung aja silahkan, langsung bisa bergabung. Bisa di WhatsApp kami 081558977, atau bisa komen-komen juga nanti di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Plus satu lagi buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan kak ngedende gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, ngelain satu single miliknya Saint Loco, judulnya adalah Terapi Energi. Yeay, lagu yang spesial Tiara puterin pagi hari ini karena ada yang request ya, fans Gemah Merdeka. Terima kasih banyak untuk yang sudah request di WhatsApp kami 081558000977. Oke, fans Gemah Merdeka, terima kasih banyak. Untuk yang lainnya yang udah request lagu, ditunggu ya, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan Anda, oke? Untuk yang belum bergabung, silakan Anda bisa bergabung fans Gemah Merdeka, bisa di WhatsApp atau di Facebook ya. Silakan cek aja postingan terbaru, bisa komen-komen di sana. Oke, fans Gemah Merdeka, kemarin manis galungan pada melalui kemana, hayo? Apakah hari ini masih dapat libur atau sudah kembali bekerja, fans Gemah Merdeka? Yang masih dapat libur, selamat menikmati libur panjangnya, ya kan? Tapi buat fans Gemah Merdeka yang mungkin kemarin sudah balik kerja lagi atau hari ini baru balik kerja, kita kan semangat aktivitas, cek and recheck lagi barang-barangnya supaya nggak ada yang ketinggalan ya. Dan jangan lupa juga ada informasi kesehatan reproduksi seperti biasa fans Gemah Merdeka. Gak cuma dengerin lagu-lagu aja, tapi bakal dengerin informasi-informasi penting, termasuk ada berita-berita yang bakal Tiara baca nanti. Jadi jangan kemana-mana ya. Terutama ada informasi dulu buat generasi berencana, buat adik-adik semuanya. Tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya ada Baginda. Suka Sama Kamu juga sudah meluncur pagi hari ini.
1: Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa.
0: Yeay, lagunya spesial juga buat yang udah request ya, fans The Gema Merdeka. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang. Kok siang sih, masih pagi ya? Di pagi hari ini, rambut di program Tirama dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi.
1: Suka Sama Kamu.
0: Oke, semangat fans Gema Merdeka. Sedang apakah Anda saat ini? Apakah masih masak sarapan? Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapaknya masih lagi di dapur, masih masak-memasak, oseng-mengoseng. Semangat ya. Atau mungkin udah ada yang prepare, ya kan? Silakan cek and recheck lagi barang-barangnya supaya nggak ada yang ketinggalan ya, fans dia ya. Termasuk harus cek kendaraan kalian juga sebelum dipakai, ya kan? Pastikan bensinnya aman, remnya aman, dan lain sebagainya. Biar nanti juga selamat sampai tempat tujuan masing-masing ya. Oke, fans Gema Merdeka udah tahu belum sih informasi, karena waktu kemarin tuh sudah sempat viral juga sih sebelum galungan. Pas di penampan tuh udah banyak berita yang beredar di mana penglipuran. Kalau biasanya kan galungan di penglipuran tuh cakep banget ya sih, fans Gema Merdeka masih Bali age banget ya kan, masih adem banget gitu kan, ditambah dengan penjor-penjor di setiap depan rumah yang ada di penglipuran sana. Tapi untuk galungan saat ini katanya tuh enggak nyujuin penjor. Jadi tanpa ada penjor galungan kemarin, kira-kira kenapa ya? Nanti informasinya bakal Tiara bahas, jadi jangan kemana-mana. Oke, kali ini informasi penting dulu untuk wanita Gema Merdeka. Buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset ya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Vanistia pun bisa dapetin di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Reza Artamevia. Siapa di sini yang suka dengan singlenya? Sudah ikut nyanyi ya? Harusnya udah sih. Harusnya udah ikut karaokean dari tempat masing-masing, ya kan? Lagunya spesial juga untuk yang sudah request ya, fansnya gue, mereka terima kasih. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikutan bergabung. Ada yang komen-komen di Facebook, ada yang gabungan di WhatsApp juga. Terima kasih banyak ya, fansnya gue Merdeka. Oke, dan ada informasi penting dulu pagi hari ini. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka ngaterin satu single Jiku Stick Fanstia Dia Harus Tahu. Lagunya spesial buat yang udah request juga. Terima kasih banyak ya Fanstia Gema Merdeka. Oke, sekarang kita bahas dulu nih Fanstia Gema Merdeka soal pengeripuran yang sekarang nih enggak nunjukin penjor Fanstia Gema Merdeka. Karena biasanya kan masih ada penjor yang cantik-cantik sekali. Bahkan kalau udah galungan tuh pengeripuran jadi salah satu destinasi yang bisa banget kita kunjungin buat foto-foto di sana, ya kan? Untuk tahun ini tuh katanya tidak tanpa penjor begitu ya. Karena nih Fanstia Gema Merdeka, masyarakat di penglipuran itu sedang menghormati tetangga yang lagi masa berkabung gitu Fanstia Gema Merdeka ya. Jadi keputusan mereka gak masang penjor di desa penglipuran ini sebagai bentuk penghormatan atas meninggalnya salah seorang warga desa penglipuran gitu Fanstia Gema Merdeka ya. Jadi keputusan ini merupakan tradisi yang lama dijalankan oleh masyarakat setempat ya. Jadi gak cuma sekarang aja gitu loh, misalnya tahun-tahun sebelumnya pun kalau ada yang meninggal dunia begitu Fanstia Gema Merdeka, ketika ada warga yang meninggal dunia menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan gitu kan, jadi mereka gak akan nunjukin penjor gitu. Ini adalah sebagai bentuk bela sungkawa dalam suasana kedukaan dimana pemasangan penjor disepakati untuk tidak dilaksanakan begitu. Tapi meskipun gak ada penjornya, tetap kok sembahyangnya tetap biasa ya kan, Fanstia Gema rangkaiannya tetap sama, membanten tetap gitu kan, ini cuma gak ada penjornya aja gitu ya. Oke, kita lanjut Fanstia Gema Merdeka. Sekarang kita membahas Vitalik lagi nih ya. Jadi untuk Fanstia Gema Merdeka, jangan lupa bahwa Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanstia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Sinden Roska yang judulnya Kepompong juga sudah meluncur di pagi hari ini. Lagunya spesial juga buat yang sudah request ya. Oke, fans Gema Merdeka, gak afdol rasanya kalau pagi-pagi gini Tiara gak share tentang siapa saja yang akan tampil nanti di PKB, karena PKB masih berlangsung sampai nanti, sampai bulan depan, fans Gema Merdeka. Iya kan, jadi buat kalian yang mungkin hari Jumat ini pengen jalan-jalan ke PKB tapi gak tahu hari ini ada penampilannya siapa, sini-sini-sini Tiara bisikin informasi tentang hari ini. Jadi fans Gema Merdeka, jadwal hari ini di Pesta Kesenian Bali dimulai seperti biasa dari pagi udah ada pertunjukan gitu ya fans, ada udah ada yang perform di jam 11 siang itu bakal ada lomba Taman Penasar. Ini dari Sangkar Cudamani, Desa Pengasekan, Kecamatan Ubud, Duta Kabupaten Gianyar. Lokasinya di kalangan Ratna Kandil. Terus di jam 3 sore itu akan ada Rekesedana atau pagelaran tari Bali dari Satuan Pendidikan Khusus atau Sekolah Luar Biasa atau SLB Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Bali di Kalangan Angsoka. Kemudian lanjut di jam 5 sore itu akan ada Utsawo atau Parade Ngelawang ya, dari Sanggar Seni Rari Kual Topeng dari Banjar Dinas Mandu, Desa Panji, Kecamatan Sukesada, Duta, Kabupaten Buleleng di seputaran area Taman Budaya. Kalau malamnya fans Gema Merdeka, di jam 7 malam akan ada Utsawo atau Parade Janger Tradisi Remaja dari Sanggar Seni Murti Kanti Suara dari Banjar Tegah, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Duta Kabupaten Badung di Kalangan Ayodhya. Nah, kalau di panggung terbuka Arda Chandra, ada apakah nanti malam dari jam 7:30 malam fans Gema Merdeka akan ada Wimbekare atau Lomba Belekanjur Remaja dari Sekegong Kundi Manik Gangge, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Duta Kabupaten Tabanan. Kemudian juga akan ada dari komunitas Basuara Batur, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Duta Kabupaten Bangli. Lalu ada dari Seke Belekanjur Lengke Suara dari Banjar Dinas Wates Tengah, Desa Dudet Timur, Kecamatan Selat, Duta Kabupaten Karangasem. Kemudian dari Sekegong Kencana Wiguna, Banjar Kehen, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Kabupaten, Duta Kota Denpasar. Kemudian terakhir ada dari Sekegong Batur Mahasuara, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar. Jadi nanti bakal ada 5 ya fans Gema Merdeka, ada 5 komunitas, 5 seke gitu kan yang akan lomba belekanjur remaja. Kayaknya bakal seru nih hari ini fans Gema Merdeka. Jadi untuk kalian yang mungkin nanti libur, nanti gak ada kemana-mana tapi pengen jalan-jalan, cus langsung ke PKB aja.